Manahi ko alku dan saddajis. Mana NRK radio appai. Doppe gavnas vike den, jamanga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godonje buermosa heive. Jadoppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, nå härligt.

Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godunje buermosa heive. Ja doppe sa att nuiku ashis ashai. Just det, nu härligt.

0: Go luxi sa anna koi de it all of alada. Erihira, och baikala show the sea. Ja dela mi dahba huva, topo go stone lea.
1: Topo go stone lea. That du
2: er. Lugda po. Anna koi.
0: Luxi sa anna koi.

Akolinya silpan tahcinya diku selkinya ladin tahcinya diku lamate biaran eyo lulolap.